0: keempat. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bu, itu Sirian, kenapa nggak sekolah lagi nih?
11: Sekolah? Buat makan aja, saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi, tiap pagi, Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah. Dan bantu saya cari kerja tambahan.
12: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
11: Gratis?
12: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
11: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
12: Benar.

0: Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
1: Sekolah Rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artis dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan bang?

0: ini nih.
1: Kan minum es teh jus, Bang.
2: Teh jus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport.
5: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
3: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kalian tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo, fantastic
5: baby. Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through technology-nya. Bikin

0: Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C Networking Event, Free Design Consultation, Factory Direct Price, Halal Oriented Furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 AS atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 AS atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani
2: disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sahabat suara siang ini ya? Jujur aja nih, tadi tuh aku sebenarnya baru bangun tidur banget. Jujur aja, tadi tidur tuh jam 6:30, terus bangun jam 9:30. Itu 9:30 gitu kan, udah masih 9:30 tuh belum mau 100% bangun ya, masih ngumpulin nyawa 10%. Terus tadi sempet tidur duduk dulu, tau gak sih kamu tidur sambil duduk, tau gak? Itu dulu 5 menit ya gak, terus itu cuci muka, sikat gigi, langsung berangkat. Apa itu mandi? Kita mah orang Eropa, gak usah mandi-mandi. Karena gak tahu kenapa ya sahabat suara, ini meskipun terik gini mataharinya, tapi itu tadi tuh anginnya tuh masih sepoi-sepoi gitu. Enak banget buat tidur, makanya ini rasanya tuh pengennya tidur aja. Boleh gak sih ntar kamu dengerin siaranku, dengerin suara ngorok aja, boleh gak? Tapi ya jangan, ya gak sih, pasti ada beberapa dari kamu yang masih pada OTW mau liburan nih ya. Wih, kemana nih? Sabtu gini kemana nih kira-kira nih? Apakah cuma sekedar di dalam kota atau keluar kota nih? Nah, sini aja aku temenin nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru di mana kita bakal nge-recap ya. Minggu ini tuh ada apa aja sih Han? Yang berita yang mungkin belum aku tahu bakal aku recap ya. Dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran minggu ini atau hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra.

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang setuju di sini kalau misalnya damkar itu harus dinaikin gajinya? Tak kenapa ya, aku tuh ngerasa setiap kali ngeliat kayak berita gitu tuh tentang damkar, itu tuh pas tuh ada aja gitu hal yang mereka selesaiin gitu. Kayak baru-baru ini para petugas damkar di Jagakarsa, Jakarta Selatan, itu baru aja nolong kucing kecil yang bisa dikatakan tuh lagi ada di kondisi kritis. Jadi ceritanya itu ada seekor anak kucing yang lagi terjebak di dalam pipa saluran air. Jujur, kalau misalnya aku ngeliat secara langsung kasihan tuh kucing. Sumpah, bingung tuh tapi aku cara nyelamatinnya gimana. Bayangin ya, tubuhnya yang kecil gitu kan, terus masuk ke dalam pipa sempit dan gak bisa keluar sendiri. Kan dia kan gak bisa tuh, dia tuh bisanya cuma ngeong-ngeong doang kan kalau kucingnya kan. Di dalam pipa gitu kan, ngeong-ngeong, kita cariin lah ini apa dah, mana nih kucingnya nih. Ini aku udah siap tulang nih. Nah, karena semakin lama kejebak ya, semakin besar resiko si kucing mengalami kelelahan, stres, bahkan kekurangan oksigen juga. Terus sudah tuh laporan masuk, terus akhirnya petugas damkar langsung gerak. Mereka tuh melakukan proses evakuasi dengan sangat hati-hati. Karena menyelamatkan hewan yang terjebak di ruang sempit itu tuh enggak semudah yang dibayangin. Perlu kesabaran, ketelitian, dan tentu aja perlu kepedulian. Karena melalui proses yang cukup menantang, akhirnya anak kucing itu berhasil dikeluarkan dari dalam pipa. Tapi sayangnya, pas berhasil dievakuasi kondisinya tuh udah lemes banget. Di titik ini mungkin sebagian orang bakal berpikir tugas sudah selesai, ya nggak, kucingnya udah keluar, misi selesai gitu aja. Tapi ternyata para petugas damkar nggak berhenti sampai di situ. Mereka justru langsung memberikan pertolongan pertama dan ini yang ngebuat banyak orang itu tersentuh. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat petugas damkar itu lagi berusaha menyelamatkan si anak kucing dan melakukan kompresi dada. Bahkan mereka juga memberikan nafas buatan. Gokil bro. Damkar itu selain bisa mencopot cincin dari area-area yang tidak terduga, dia juga bisa memberikan napas buatan buat hewan. Waduh, gokil. Buat seekor anak kucing, damkar bisa memberikan napas buatan. Ya mungkin kedengarannya sederhana banget gitu ya, napas buatan buat anak kucing gitu doang. Tapi kalau dipikir-pikir, itu malah menunjukkan betapa berharganya setiap kehidupan di mata mereka. Mereka itu gak ngelihat itu hanya sebagai seekor hewan kecil, mereka itu melihatnya sebagai makhluk hidup yang layak diperjuangkan. Dan jujur aja, ngelihat momen kayak gitu bikin banyak orang itu tersentuh. Karena di tengah dunia yang kadang terasa sibuk dan keras, masih ada orang-orang yang rela meluangkan tenaga dan waktunya buat menyelamatkan makhluk yang bahkan gak bisa meminta tolong dengan kata-kata. Tapi bisanya itu minta tolongnya pakai ngeong-ngeong. Pakai kata-kata gak bisa, tapi bisanya pakai ngeong-ngeong. Nah, setelah mendapatkan pertolongan pertama, anak kucing itu pun kemudian dibawa ke markas damkar untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Harapannya tentu sederhana, semoga aja kondisinya itu membaik, semoga bisa pulih, dan semoga bisa kembali sehat. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Meski berbagai upaya udah dilakuin, anak kucing tersebut akhirnya tidak berhasil bertahan. Pihak damkar kemudian mengabarkan bahwa si kucing meninggal. Dan ini dikarenakan kekurangan oksigen yang dialaminya selama terjebak di dalam pipa. Jujur sebenarnya sedih sih, apalagi udah ngeliat perjuangan panjang untuk nyelamatin kucing itu kan. Tapi dibalik kesedihan itu ada satu hal yang menurut aku sangat penting untuk kita lihat, yaitu soal kepedulian. Karena kadang-kadang keberhasilan bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga soal usaha yang udah dilakuin itu apa aja. Kayak contoh nih, petugas damkar tahu bahwa peluangnya itu kecil banget, tapi mereka itu tetap berusaha, mereka tetap mencoba, mereka tetap memberikan yang terbaik. Dan menurut banyak orang, itu adalah sesuatu yang patut dihargai.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
5: Iswara.

kami suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Jujur ya, aku tuh sekarang itu lagi seneng banget nge-rewatch film-film lama. Entah kenapa tuh film lama itu aku ngerasanya tuh punya vibes-nya sendiri. Entah mungkin ya, ini menurutku aja. Menurutku tuh kerasa unik karena dulu kan ngomongnya tuh apa ya, coloring grading gitu kan belum secanggih sekarang kan. Dimana tuh ngeliatnya tuh mulus enak gitu. Kalau dulu kan pasti kan ada coloring atau grading di film itu kan warnanya tuh unik gitu, ya gak? Kayak contoh nih film-film lama kayak film Sidul gitu-gitu dulu aja ya. Nah aku tuh kayak kemarin tuh baru aja nonton filmnya Warkop yang Maju Kena Mundur Kena. Nah itu lucu banget sumpah. Sama Cip, yang sama yang Cipuh itu lucu juga tuh, lucu banget tuh. Nah, sumpah. Apalagi itu sekarang kalau aku ngelihatnya dari coloring dan grading film Warkop tuh kayak, ih ternyata bagus ya. Aku malah pengen gitu bikin film tapi yang coloring sama gradingnya tuh kayak gitu. Nah, ngomongin soal Warkop nih sahabat suara, baru-baru ini juga kan masih rame-rame ya kan, kalau katanya tuh film Warkop tuh lagi mau di remake, ya gak? Dan pemerannya pun juga masih pemeran Warkop Reborn yang dulu, tapi cuma diganti satu aja. Om Indro diganti sama Desta ya. Dan untuk bisa dikatakan apa ya, mengenang komedian-komedian yang bisa dikatakan pinter ini, teman mereka Om Indro itu ngerilis lagu sebuah judul yang judulnya itu Dan Aku Rindu. Dan kalau kamu dengar judulnya aja mungkin kamu udah bisa menebak lah isi dari lagu itu tuh apa. Lagu ini bukan sekedar lagu biasa tapi sebuah ungkapan rindu yang sangat personal, sebuah surat cinta, sebuah kenangan dan sebuah penghormatan untuk sahabat-sahabat yang pernah menemani perjalanan hidupnya. Lagu ini dipersembahkan untuk Dono, Kasino, Nanu, Ruden juga Rudy Badil. Nama-nama yang punya peran besar dalam perjalanan Warkop sejak masa-masa awal hingga menjadi grup lawak legendaris yang dikenal hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau dipikir-pikir ya, persahabatan mereka itu kan luar biasa panjang. Bukan cuma hitungan tahun, tapi puluhan tahun. Mereka itu berjuang bareng, berkarya bareng, tertawa bareng, dan menciptakan begitu banyak kenangan yang sampai hari ini masih dikenang banyak orang. Makanya gak heran ya kalau kehilangan sahabat-sahabat kayak gitu tuh pasti meninggalkan ruang kosong yang gak mudah tergantikan. Nah, lewat lagu Dan Aku Rindu ini, Indro mencoba menyampaikan perasaan yang mungkin selama ini tersimpan dalam hati. Kerinduan kepada orang-orang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Dan yang bikin lagu ini terasa lebih spesial lagi, Indro ternyata ikut terlibat langsung dalam proses penulisan liriknya. Jadi pesan-pesan yang ada di dalam lagu tersebut benar-benar lahir dari hati. Bukan cuma sekedar karya musik, tapi juga curahan perasaan seorang sahabat. Bayangin ya, setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan bersama, terus satu persatu sahabat yang selalu ada di samping kamu itu pergi lebih dulu. Pasti ada banyak cerita lah yang pengen disampaikan, ada banyak kenangan yang pengen diingat kembali, dan mungkin ada banyak momen yang bikin kamu berkata kayak, aku kangen deh. Sederhana sih, tapi itu kadang tuh maknanya tuh dalam banget. Dan menariknya lagi, lagu ini tuh dirilis bertepatan dengan hadirnya film terbaru yang judulnya itu Warkop DKI viralin dong. Waduh, serem sih, viral-viral gini tuh serem sih. Jadi ya, seolah menjadi pengingat bahwa meskipun waktu terus berjalan, nama Warkop itu masih hidup sampai sekarang. Masih ditonton, masih dibicarakan, masih dicintai bahkan oleh generasi yang mungkin belum lahir saat Dono dan Kasino masih aktif tampil.

FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, jujur aja aku mau curhat sedikit. Jadi kan kemarin kan aku udah cerita ya. Aku udah cerita gak sih kalau aku ke Jogja? Udah kan? Udah ya? Jadi kan kemarin kan aku kan barusan dari Jogja kan. Dan aku tuh pas di Jogja itu tuh kemana-mana tuh gak naik motor gitu, gak. Tapi tuh aku jalan kaki. Kayak jalan kaki, kayak contoh deh. Itu kan penginapanku kan emang di daerah mahasiswa gitu kan. Di daerah seturan lah. Terus kalau misalnya aku mau makan atau cari minum atau cari kopi itu kan jalan kan. Jujur. Karena jarang olahraga, sekalinya jalan jauh dikit, kaki itu langsung sakit. Sumpah, ini. Ini kayaknya emang bener-bener aku harus olahraga nih. Ya meskipun aku udah ngurangin minum manis, ngurangin makanan-makanan manis, tapi ternyata harus banget tetap olahraga. Jujur ketika aku gak olahraga, terus kalinya ada aktivitas fisik yang katakanlah harus jalan apa-apa, harus jalan gitu, ngaruh sahabat suara. Kayak pahaku tuh sakit gitu. Apalagi kan tidurku teratur ya. Jadi recovery badannya tuh juga gak bener-bener bagus gitu. Makanya aku tuh termotivasi apalagi habis ngeliat berita ini juga nih. Jadi ada anak kecil yang namanya itu Kairin Bisri. Ya tapi banyak yang lebih kenal tuh namanya tuh si KK lah kalau misalnya based on berita ini ya. Nah, usianya itu baru 6 setengah tahun. Gak boleh dikurang-kurangin meskipun cuma setengah tahun doang itu tetap umur ya. Si KK ini 6 setengah tahun tapi doi bukannya main sepeda, main boneka, nonton kartun atau sibuk belajar di SD. Tapi Keke punya aktivitas yang mungkin bahkan belum tentu bisa dilakuin sama orang-orang dewasa kayak kita lah ya. Karena baru-baru ini Keke berhasil menjadi salah satu finisher dalam ajang Merbabu Sky Race. Bab, dia lari di atas gunung. Jadi buat kamu yang belum familiar, Merbabu Sky Race ini adalah salah satu ajang trail run yang cukup menantang karena rutenya itu berada di kawasan pegunungan. Bayangin bro, bocil 6,5 tahun trail run. Artinya nih ya, peserta itu harus berlari melewati jalur yang gak selalu datar. Ada tanjakan, ada turunan, ada jalur berbatu. Dan tentu membutuhkan stamina yang gak main-main. Dan juga kalau misalnya ini dihitung dari pakai Strava, aku yakin pamernya pasti banyak yang like tuh ya. Nah, di tengah para peserta yang sebagian besar jauh lebih tua darinya, ada seorang anak kecil nih yang namanya itu Keke yang ikut menyelesaikan tantangan tersebut. Jujur aja ya, ini aku baca berita ini nelen ludah nih. Soalnya gokil banget ya. Bocil 6,5 tahun udah bisa ikut trail run. Beuh. Aku aja lari 5 kilo aja udah mager. Nah, tapi ternyata cerita Keke ini enggak berhenti sampai di situ aja. Karena dunia alam bebas emang udah cukup akrab nih sama doi. Di usia yang masih sangat muda, Keke diketahui udah berhasil mendaki 6 gunung di Indonesia. Wow. 6 gunung, bro. Aku aja gunung aja baru satu, itu pun Gunung Pati itu. Dia 6 gunung, aku gunung satu itu Gunung Pati, guys. Dan yang menariknya lagi, pencapaian itu ya pasti bukan datang secara instan. Keke ternyata tuh rutin berlatih. Ya diketahui menjalani latihan lari sekitar 3 kali dalam seminggu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kebugaran sekaligus mempersiapkan diri buat mengikuti berbagai ajang road run dan juga trail run. Jadi meskipun usianya masih sangat muda, semangat latihannya tuh udah seperti atlet sungguhan. Nah, ada satu fakta lagi nih yang bikin banyak netizen itu makin kagum. Ternyata sehari sebelum mengikuti perlombaan, Keke sempat melakukan pendakian tektok Gunung Merbabu melalui jalur Cuntel. Wow. Jujur, doi sebelum trail run aja udah pemanasannya apa? Tektok naik ke Gunung Merbabu. Izin Dek Keke ya. Kalau Dek Keke ikut trail run di Gunung Merbabu, aku cukup baca buku aja deh di Merbabu gitu. Kayaknya aku gak sanggup deh ya. Bayangin paginya sebelum hari H, doi udah tektok dulu Gunung Merbabu. Terus besoknya doi apa? Trail run di Merbabu.
Ini aku yakin gedenya doi bisa jadi atlet maraton atau mungkin bisa jadi pelari culture, tapi juga muternya nggak lagi satu kota aja, tapi satu provinsi ya.

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra. Kan sebelumnya kan tadi aku sedikit ngebahas tentang ada bocil yang namanya KK. Itu yang baru aja menyelesaikan trial run yang ada di Gunung Merbabu kan, atau Merbabu Sky Race. Nah, kayaknya nih aku akhirnya menemukan satu gunung yang cocok banget buat aku trail run. Kira-kira namanya gunung apa? Jadi namanya itu adalah Gunung Bleduk Kramesan. Dan ini tuh ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kenapa gunung ini cocok banget sama aku buat latihan trail run? Karena gunung ini bentuknya tuh bagus banget. Tingginya itu cuma 6 mdpl. Coba, itu kayak kecil banget gunungnya. Tapi ini gunung aktif loh, sahabat suara. Bayangin, itu gunung aktif yang jatuhnya tuh kayak gundukan semen aja gitu. Nah, tapi sebenarnya penjelasan ilmiahnya adalah Bleduk Kramesan ini tuh bukan sekedar gunung biasa. Ini tuh adalah sebuah gunung lumpur atau yang dalam istilah geologinya itu disebut sama mud volcano. Ya, gunung lumpur. Jadi yang keluar dari dalam perut bumi bukan lava panas kayak gunung berapi yang sering kamu lihat di TV. Melainkan adalah campuran lumpur, air, dan juga gas yang terus menyembur ke permukaan tanah. Jujur keren sih. Kalau dipikir-pikir, Indonesia emang nggak pernah kehabisan fenomena alam yang unik. Mulai dari gunung berapi, danau vulkanik, air terjun, pantai eksotis, Farhan Mahendra. Loh, kok ada Farhan Mahendra? Aku unik, bro. Nah, sampai salah satunya adalah Gunung Lumpur Bleduk Kramesan ini. Nah, yang bikin tempat ini makin menarik adalah bentuknya. Dari kejauhan, Bleduk Kramesan ini tuh benar-benar kayak gunung mini yang muncul di tengah area persawahan. Makanya banyak orang yang lihat videonya langsung penasaran dan ingin datang langsung. Apalagi buat kamu yang suka berburu tempat-tempat unik buat foto atau sekedar menikmati pemandangan yang berbeda dari biasanya. Nah, menurut informasi yang beredar adalah Bleduk Kramesan ini memiliki tinggi sekitar 25 meter. Memang enggak setinggi gunung-gunung besar di Indonesia. Tapi justru itu yang membuatnya menarik. Karena bentuknya yang mungil membuat banyak orang tuh menyebutnya sebagai gunung mini. Dan yang lebih serunya lagi, fenomena ini ternyata masih aktif sampai sekarang. Artinya semburan lumpur dan gas dari dalam tanah masih terus terjadi. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu datang ke sana, kamu bisa ngelihat langsung tuh aktivitas alam yang lagi berlangsung. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya kan, kok bisa sih lumpur keluar terus dari dalam tanah? Jadi sederhananya itu kayak gini, di bawah permukaan bumi terdapat tekanan yang cukup tinggi. Tekanan tersebut kemudian mendorong campuran air dan gas dan juga lumpur naik ke atas melalui rekahan tanah. Karena proses ini terus berlangsung, akhirnya terbentuklah gundukan yang kelama-kelamaan menyerupai bukit atau gunung kecil. Makanya fenomena ini seperti disebut mud volcano atau gunung lumpur. Dan ternyata gunung ini emang menarik banget. Selain gunungnya, Grobogan emang terkenal sebagai memiliki fenomena geologi yang kayak gini. Karena selain Bleduk Kramesan, ada juga Bleduk Kuwu yang mungkin lebih dulu dikenal masyarakat luas. Kemudian juga ada Bleduk Cangkring yang juga menjadi bagian dari kekayaan geologi daerah tersebut. Jadi bisa dibilang Grobogan itu punya keluarga Bleduk yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Nah, yang bikin viral lagi belakangan ini tentu karena visualnya yang sangat menarik. Kadang kan media sosial emang punya kekuatan luar biasa ya. Sebuah tempat yang sebelumnya mungkin cuma dikenal warga sekitar, tiba-tiba bisa terkenal sampai ke berbagai daerah, bahkan luar negeri. Cukup lewat satu video yang menarik perhatian banyak orang. Dan menurut aku, hal kayak gini juga punya sisi positif. Karena semakin banyak orang yang mengetahui kekayaan alam Indonesia, semakin banyak juga yang sadar bahwa destinasi menarik nggak selalu harus jauh dan juga mahal. Kadang di daerah yang belum terlalu populer, justru tersimpan keindahan yang luar biasa.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus.

0: Atehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
10: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
11: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
12: Iswara.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artist dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan kalau misalnya nih aku ingat-ingat masa-masa kecil itu kan, kalau hari Sabtu gitu biasanya tuh aku nonton kartun ya. Nggak kerja gini aku nonton kartun harusnya emang ya, jam 12 gini di rumah sambil makan sop, beuh enak banget. Terus habis itu disuapin sama mama sambil nonton kartun. Wow. Kangen masa-masa itu. When ya gitu lagi. Dan salah satu kartun yang aku suka dulu tuh adalah Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Tahu aku. Meskipun karakter utamanya pemberani ya, si Shaggy itu pemberani. Alias ada suara dikit dia lari. Sama anjingnya tuh si Scooby, lucu banget sumpah. Nah, mungkin Netflix itu lagi pengen apa ya, mengembalikan masa-masa dulu lagi gitu, kasih makan inner child orang-orang gede zaman sekarang. Makanya mereka itu lagi, bisa dikatakan apa ya, bukan mendevelop lagi sih, udah jadi, tinggal tayang aja, buat ngadain lagi Scooby-Doo ini menjadi new generation-nya lah ibaratnya. Dan yang bikin makin kagetnya lagi, ini kan aku kan kemarin lihat first look kan dari serial terbaru mereka yang judulnya itu Scooby-Doo Origins. Kamu percaya apa enggak? Ada satu hal yang langsung mencuri perhatian para penggemar di seluruh dunia. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise Scooby-Doo, Scooby nih enggak diperanin sama animasi ataupun CGI. Kan biasanya gitu tuh, kalau misalnya ada karakter hewan yang ngomong itu kan dianimasiin atau mungkin dikasih CGI kan. Ini enggak. Jadi Scooby di film Scooby-Doo Origins ini bakal diperanin sama anjing asli. Ya, anjing Great Dane asli. Kamu gak salah dengar, ini untuk pertama kalinya sosok Scooby akan benar-benar hadir dalam bentuk anjing sungguhan. Dan kabar ini langsung membuat banyak penggemar tuh penasaran. Karena selama puluhan tahun, kita tuh selalu mengenal Scooby sebagai karakter animasi yang bisa bicara, suka makan cemilan, atau sering ketakutan kalau harus berhadapan sama hantu atau monster ya. Dan sekarang bayangin ya, karakter yang selama ini hanya bisa kamu lihat dalam bentuk gambar animasi tiba-tiba tuh hadir dalam versi nyata. Pasti ada sensasi berbeda lah. Dan justru itu yang bikin banyak orang tuh makin gak sabar. Nah, yang menarik bukan cuma soal Scooby-nya aja, karena serial ini juga akan mengangkat cerita yang belum pernah benar-benar dieksplorasi sebelumnya, yaitu asal-usul terbentuknya Mystery Inc. Kalau selama ini kamu hanya ngelihat mereka udah jadi tim yang solid dan selalu memecahkan misteri bersama, di serial ini kamu akan diajak kembali ke awal mula semuanya itu dimulai. Jadi ceritanya berlangsung saat musim panas terakhir di sebuah perkemahan. Di sanalah Shaggy dan Davin menemukan seekor anak anjing Great Dane yang nantinya tuh bakal dikenal sebagai Scooby-Doo. Tapi ternyata pertemuan itu bukan sekedar kebetulan, karena anak anjing tersebut menjadi saksi sebuah pembunuhan supranatural yang misterius. Nah lo, mulai serem dikit nih kayaknya. Dan dari situlah petualangan itu dimulai. Shaggy dan Davin kemudian bekerja sama dengan Velma dan Fred untuk mengungkap misteri yang terjadi. Dan perlahan-lahan perjalanan tersebut menjadi awal terbentuknya Mystery Inc. Jadi bisa dibilang serialnya itu adalah cerita origin story atau kisah awal yang selama itu banyak penggemar penasaran. Sebenarnya mereka itu pertama kali bertemu kapan? Gimana mereka bisa menjadi satu tim? Kenapa akhirnya mereka memilih memecahkan misteri bersama? Dan semua pertanyaan itu tuh kemungkinan besar bakal dijawab dalam serial ini. Dan kalau dipikir-pikir, Scooby-Doo emang salah satu franchise yang luar biasa panjang umurnya. Bahkan mungkin ada orang tua yang dulu nonton Scooby-Doo pas kecil gitu kan, sekarang anak-anak mereka juga bakal ikut nonton karakter yang sama. Dan itu gak bisa dilakukan oleh sebuah serial biasanya, karena biasanya tren tuh datang dan pergi. Tapi Scooby-Doo berhasil bertahan selama puluhan tahun. Mulai dari animasi klasik, film animasi modern, komik, layar lebar, sampai sekarang masuk ke era serial live action.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra ya, sahabat suara. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Sabtu gini, kita tuh di satu jam terakhir tuh ngebahas masalah yang santai-santai aja selama satu jam ke depan. Nah, jadi aku pengen cerita dulu aja. Akhir-akhir itu aku tuh lagi FOMO, bukan FOMO sih, lebih lagi suka banget buat koleksi parfum. Sumpah. Sebenarnya kalau koleksi parfum gini tuh, ini tuh salah satu hobi mahal ya. Soalnya kita tahu parfum tuh harganya gila-gilaan gitu. Semakin aku tahu, semakin aku suka parfum, semakin aku baca-baca di internet gitu kan, nyari parfum, jujur harganya mahal-mahal, apalagi yang desainer-desainer tuh. 3 jutaan, 4 jutaan. Aku kalau misalnya mau, aku pengen beli gitu kan, ini duit siapa? Ada yang bisa, yang bisa aku raup duit siapa ya? Tapi emang parfum itu racun banget, entah kenapa. Sumpah. Kayak semalam deh. Semalam tuh aku tuh pakai parfum yang emang tipikalnya baunya manis, karena aku tuh suka banget parfum yang baunya tuh manis, bahkan sebisa mungkin tuh manisnya yang manis banget. Yang kayak bau-bau makanan, bau coklat, bau vanila, atau mungkin bau-bau, pokoknya yang base-nya itu manis banget. Semalam tuh aku pake yang baunya tuh bau coklat. Nama parfumnya itu aku lupa lagi. Parfumnya tuh coklat pokoknya, ada coklat-coklatnya gitu, vanilla choco kalau gak salah, ada vanilla-vanilla choconya, aku lupa nama parfumnya apa. Padahal aku, itu parfumku sendiri ya, aku lupa. Lalu aku pakai kan, aku pakai, terus aku masuk ke studio, dibilangin sama Gina sama Iza. Baumu tuh lo Ting, gak enak. Apa katanya tuh enak baunya, padahal kan enggak. Itu mah tergantung selera masing-masing. Karena aku kan sukanya emang parfum yang parfum wangi-wangi manis gitu kan. Sebenarnya banyak sih, sebenarnya tergantung orangnya lagi. Kamu lebih suka parfumnya tuh parfum yang baunya apa? Nah, makanya kebiasaan siang ini aku tuh pengen ngebahas masalah parfum yang emang cocok buat kamu. Yang based on kamu sukanya apa? Kayak manis atau fresh, kau bisa tanyain aja ke aku, ntar aku kasih rekomendasi lewat WhatsApp 08112702, atau mungkin bisa langsung ke live TikTok kita ya di @isyuradat_smg. Aku tungguin sahabat suara.

kamu suka. Nah, aku punya satu rekomendasi parfum yang emang ini aku lagi pakai. Kalau kamu suka banget baunya yang manis pol, ya nggak sih? Yang bau-bau makanan, pokoknya semua jenis makanan itu kamu jadiin satu tuh makanan manis. Terus kamu pengen bentuk parfumnya kayak apa, bau parfumnya kayak apa, aku ada rekomendasi. Ya itu namanya, parfumnya itu Zimaya Tiramisu Coco for Unisex. Ini parfum yang lagi aku pakai. Ini tuh parfum Timur Tengah, jadi kalau ngomongin SPL-nya, SPL-nya kenceng banget, nggak perlu takut, katakanlah kamu keluar, langsung baunya hilang itu nggak. Ini bukan parfum itu ya, minimarket itu bukan, ini parfum Timur Tengah. Kalau kamu penasaran notes-nya itu apa, notes tuh kayak bau ya, baunya tuh apa. Jadi kalau misalnya notes ini tuh top notes-nya sendiri, itu tuh coffee sama amaretto. Amaretto tuh apa ya? Amaretto tuh apa sih? Aku baunya kopinya doang soalnya. Amaretto. Oh, minuman. Oh, ya. Minuman. Jadi top notes-nya itu adalah kopi sama amaretto ini. Amaretto tuh minuman. Itu top notes tuh kayak kalau kamu dari sprayan pertama, kamu spray parfum, itu tuh bau wanginya tuh seperti itu. Terus middle notes-nya, kan lama-lama kan parfum kan baunya kan hilang, dry down. Nah, middle notes-nya itu tuh ada bau vanilla, ice cream sama juga biskuit. Makanan semua enggak tuh. Dan manis-manis semua. Nah, ntar kalau misalnya udah masuk ke base note, ini tuh dry down-nya lagi yang udah di terakhir-terakhir banget, di sisa-sisa akhir, biasanya di 5 jam, 6 jam terakhir, itu tuh baunya bakal jadi brown sugar, vanilla, sama amber. Emang parfum ini tuh baunya tuh purely manis dan juga purely makanan. Jadi emang enak banget kalau emang kamu suka bau-bau manis dan juga bau makanan. Dan saran aja, parfum ini tuh mending dipakai pas malam hari. Jujur kalau dipakai apa siang, mual pasti kamu. Pasti mual, aku gak bohong, pasti mual. Jadi hati-hati aja. Han, kalau misalnya nih Han, aku pengen parfum-parfum yang baunya seger. Lah, ada dong. Parfum-parfum seger nih, ada. Ini parfum yang lagi aku incer banget. Aku lagi mencoba buat nabung, tapi harganya lumayan. Harganya gopek. Ini kalau misalnya ada yang beliin mah aku mau. Ini gopek harganya. Jadi nama parfumnya itu adalah 9PM Night Out. Ini parfum yang memang udah terkenal banget, parfumnya langka banget. Jadi buat baunya sendiri itu tuh ada bau warm spicy. Jadi kalau misalnya kamu pengen bau-bau yang hangat dan juga ada pedes-pedesnya dikit cocok. Terus juga sweet, terus fruity, aromatic, tropical, vanilla, lavender, amber, dan patchouli. Dan fruity-nya ini tuh lebih ke arah apel. Bau-bau apel tuh. Jadi emang seger banget. Dan aku pernah smell apa namanya? Sniff parfum ini. Itu emang baunya enak pol. Apalagi yang baunya yang adeknya ini, ada 9PM Rebel. Kakaknya ini. Ini tuh yang baru. Kakaknya 9PM Night Out, yaitu ada 9PM Rebel. Itu tuh baunya nanas dibakar. Bayangin, nanas dibakar. Dan itu baunya emang enak banget. Itu ya sahabat suara. Tadi itu adalah yang 9PM Night Out ini tuh, balik lagi ya, rekomendasi buat parfum malam. Jadi aku saranin dipakainya ya pas malam hari aja, jangan pas siang, takutnya mual. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai siang juga gak apa-apa sih, kalau emang hidung kamu udah kuat ya. Dan tadi itu yang aku rekomendasiin buat parfum malamnya. Jadi buat kamu yang penasaran nih, aku pengen dong parfum yang baunya ini. Tanyain aja langsung ke aku di WhatsApp 0811 2700902. Atau juga bisa langsung ke live TikTok kita di @iswara.smg. Langsung aja sahabat suara.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, sah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Kid. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral? Ini dia, Suara Fakta.
1: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

apa sih lembur-lembur lagi? Apa itu lembur? Buat Gen Z gak ada lembur. Gen Z tenggo garis keras. Terus ada juga Adi Musang. Halo Adi Musang. Terus ada juga Fan. Halo Fan. Adi Musang ini adalah seorang penari. Dia penari cilik di Stand Up Indo Semarang. Kalau misalnya besok kamu ketemu sama Adi Musang, langsung aja, Musang, nari dong. Dia pasti mau. Tapi dikasih pisang dulu ya. Dia mau nari tuh kalau dikasih pisang sama ada lantunan deng deng deng deng deng deng deng deng deng sama dia dipegangin rantai, nah itu dia baru tuh mau tuh. Apa nih dipusang? Mas Farhan jangan lupa makan, thank you udah makan aku. Nih Bang Elvin juga nih, salam dari Borneo Sarawak. Oke, salam juga ya. Nih Fan, apa nih, apa itu tenggo? Aku absen 1 menit sebelum tank. Ya itu mah berlebihan. Kalau misalnya si Fan ini absen 1 menit sebelum tank mah, ini mah itu mah kurang ajar Fan. Kamu makan gaji buta kamu. Oke, kita lanjut lagi ngebahas masalah parfum ya. Tadi kan aku udah kebanyakan ngebahas parfum malam kan. Aku belum ngebahas masalah parfum siangnya. Jadi buat kamu yang mungkin lebih milih buat parfum yang baunya seger-seger banget nih, ada di salah satu parfum inceranku juga. Aku belum tahu baunya kayak gimana, tapi aku pengen beli sih sebenarnya. Tapi aku ntar beli DK-nya dulu deh, nyobain. Ya ada Blue Seduction for Men. Nah, buat notes-nya sendiri, itu tuh ada top notes-nya tuh ada melon. Wow, bau melon. Enak sih melon. Terus ada mint, bergamot, black currant. Melon campur black currant. Jatuhnya salad. Ya gak sih, jatuhnya kayak salad tuh loh, makanan salad, tau gak sih? Ini tinggal dikasih itu aja. Itu tinggal dikasih, apa namanya, tinggal dikasih yang putih-putih itu apa? Aku lupa lagi, mustard. Ya, dikasih mustard putih-putih. Kuntilanak putih-putih. Terus middle note-nya sendiri ada sea water. What? Baunya air laut. Baunya air laut, guys. Terus juga cardamom. Cardamom itu apa? Nutmeg, green apple sama cappuccino. Wow. Baunya agak random sih ya. Ada bau kopinya juga, ada bau cappuccino juga. Kopi tapi campur coklat. Bagus sih. Terus base note-nya sendiri ada woodsy notes dan juga amber. Tuh, aku masih penasaran tapi ini kayaknya baunya enak. Jadi kalau misalnya kamu memang pengen parfum-parfum yang cukup unik, ini bisa jadi referensi, yaitu tadi Blue Seduction for Men. Cari aja, itu parfum dari apa namanya, parfum dari bukan lokal sih, Tim Teng juga. Nah kalau misalnya ngomongin lokal, ada parfum yang ini certified enak banget. Sumpah ini parfum enak banget, aku udah pernah nyoba, bahkan aku repeat ya, belinya tuh repeat terus pakai ini terus, yaitu Bali Server Perfume yang Blue Point. Ini emang udah terkenal banget. Dulu tuh aku sempat beli dua, yang for her sama for him. Jadi tuh ini tuh emang parfum buat cewek sama cowok kan. Terus aku tuh repeat terus, soalnya emang baunya tuh enak. Jadi itu baunya itu segar dan campur manis. Top touch-nya sendiri itu ada bau citrus, fruity sama oceanic. Jadi emang ada vibe-vibe lautnya. Jadi emang agak sedikit seger lah. Terus middle note-nya tuh ada flowery, warm, spicy sama marin. Bau-bau bunganya ada juga. Ada marin. Terus base note-nya sendiri ada bau musky dan juga woody. Bau pas base note-nya baunya cowok banget. Jadi pantas ya ini for him ya. Dan kalau misalnya yang for her itu juga enak juga. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih, tinggal mau lebih yang BSP yang Blue Point yang for her apa for him? Aku lebih milih yang for her karena baunya lebih kalem aja menurutku. Dan untuk baunya sendiri tuh ada bau citrusnya, ada bergamotnya, ada rose-nya, ada jasmine, ada musk dan amber. Terus juga ada, ya intinya tuh baunya tuh kayak lebih fruity, fresh dan juga flowery lah. Jadi emang cocok banget buat cowok. Buat cewek. Tapi ini aku biasanya pakai sih, meskipun aku cowok. Nah itu ya sahabat suara, beberapa rekomendasi parfum dari aku. Jadi kalau misalnya kamu udah mulai sedikit tertarik ke dunia parfum dan pengen nyoba-nyoba parfum, coba-coba aja parfum-parfum yang emang main di Tim Teng dulu, main di lokal dulu sebelum kamu beli desainer ya. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya emang kamu duit kamu banyak, gaji kamu 6 juta sejam gitu,
sejam 6 juta ya udah beli aja enggak apa-apa tuh parfum-parfum desainer karena memang duitmu banyak. Tapi kalau misalnya memang masih katakanlah mahasiswa duit pas-pasan ya enggak, beli aja dulu Timteng sambil nabung-nabung dikit ter bisa beli parfum desainer pertama kamu. Nah, aku sekalian pamit aja karena jam 1 juga. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat Mas Dener nih ya, produser konservator kita yang udah nemenin dan juga ngebantu tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih buat sahabat suara dan ini lagu terakhir dari aku, Dewa 19 Larut. Langsung aja.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
3: Banyak.
2: 9%-nya berapa?
3: 25.965.000.
2: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
3: Iya.
2: Di thread rame banget banyak dan banget soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
3: Udah pasti itu bukan kita.
2: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
3: Kemungkinan juga bukan kita.
2: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
3: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Ichat.
2: Apa tuh?
3: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
2: Widih.
3: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus! Seger.
5: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
7: kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Radio. Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026.

0: bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara. Memutarkan

0: waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus 10

1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

FM. Bye.

0: Faktanya, Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Hahaha.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang anaknya nyeni banget dan culture banget, mending kamu temenin Bobo Magazine dan Jimmy Multazam yang lagi bikin art exhibition tersesat di Semarang. Dua visual artis dari dua kota yang berbeda lagi tersesat di Semarang dan bikin acara art exhibition plus visual live painting. Selain itu, juga bakal ada film screening, bike city rolling, venue session, sampai pertunjukan musik dari Jimmy Multazam nih. Ajak semua teman-teman culture kamu buat datang dan seru-seruan karena acara ini gratis. Art exhibition tersesat di Semarang bakal diadain tanggal 10 Juni sampai 11 Juli 2026 di Edman Cafe, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @edman.idn.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jet setter, go getter.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara. Mungkin ada yang nge-mall weekend ini. Kalau kamu masih bingung mau milih nge-mall di mana, berarti kamu aneh, sahabat suara, jujur. Soalnya Semarang sekarang udah punya banyak banget mall. Yang paling baru tuh ada Mall 23 di daerah Awan Costa. Katanya sih gede banget dan tenannya bakalan lengkap banget nih. Aku sih belum ada kesempatan buat jalan ke sana ya. Tapi kayaknya nunggu sepi aja deh. Soalnya kemarin pas opening aja itu rame banget. Aduh, seakan-akan semua warga Semarang pada ngumpul di Mall 23. Tapi buat kamu yang malas nge-mall atau malas keluar rumah weekend ini, it's okay, tenang aja. Mending dengerin aku di Jawara deh, sahabat suara. Jajaran lagu pilihan Iswara. Pokoknya kamu wajib pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chat Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih, buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Yovie & Uno, Kilometer.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Gea Indrawari 1000 kali. Hayo, siapa yang sering ngebandingin pacarnya sama orang lain? Nono ya sahabat suara, Nono, nggak boleh, toksik itu namanya. Lagu berjudul 1000 kali dari Gea ini nyeritain soal hubungan yang sering dibanding-bandingin sama cinta yang ada di media sosial nih. Istilahnya kayak pacaran tapi pakai standar TikTok gitu loh sahabat suara. Katanya lagu ini juga lahir dari keresahan pribadinya Gea. Dia ngerasa banyak banget kasus perselingkuhan yang dipicu sama rasa gak nyaman nih. Karena dibanding-bandingin terus sama pasangan atau orang lain di media sosial nih. Tapi jujur, banyak banget pasangan yang kayak gitu loh sahabat suara. Awalnya sih cuma nge-share video TikTok aja soal hubungan. Lama-lama kok kayak ngelunjak gitu ya, alias pengen digituin, pengen diginiin, sampai update di second. Andai pacar aku begini, andai pacar aku begitu. Tapi nih, lagu ini juga sempat viral di TikTok nih. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat background konten bareng sama pasangannya, kayak momen pernikahan, sampai cover lagu yang dibagiin sama para kreator nih. Tapi kamu tahu nggak kenapa judulnya 1000 kali? Kata 1000 kali ternyata itu jadi refleksi kalau keindahan dalam sebuah hubungan itu ada di dalam kedua pasangan yang saling memilih setiap harinya. Bukan dari validasi dunia luar alias sosial media ya. Ya intinya jangan suka bandingin pasangan kamu sama orang lain deh sahabat suara. Mau di sosmed, mau di dunia nyata, stop ngelakuin hal red flag kayak gitu. Mending kamu bandingin diri kamu sama hewan aja deh sahabat suara. Contohnya nih kayak pertanyaan, kalau aku jadi cicak, kamu masih sayang gak sama aku? Kalau aku jadi kapibara, kira-kira kamu masih sayang gak sama aku? Gitu aja udah paling bener. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Sheila on 7, Sederhana.
1: Nomor 10.

0: negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Nomor 9.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini, ada Bernadia Rabun Jauh. Setelah albumnya viral dan meledak di tahun 2024, alhamdulillahnya nih single-single terbaru dari Bernadia masih enak buat didengerin dan sering banget di request sama sahabat suara nih. Terutama lagu yang berjudul Rabun Jauh. Sebelum lagu ini rilis, teasernya juga udah viral banget. Soalnya Bernadia sempat ngeposting foto bareng cowok yang diduga Iqbal Ramadan. Dan bener sahabat suara, ternyata mereka berdua itu lagi collab buat music video Rabun Jauh nih. Awalnya gosipnya adalah Iqbal pacaran nih sama Bernadia. Tapi akhirnya Iqbal emang cuma jadi pemeran di musik videonya Rabun Jauh. Tapi aku salah satu orang yang setuju kok kalau Iqbal sama Bernadia kayak apa ya? Ngelihatnya vibesnya tuh cocok aja gitu loh sahabat suara. Ngomongin soal celebrity crush, selain Iqbal sama Bernadia, aku juga suka sama pasangan Shenina sama Angga Yunanda nih. Kalau aku ngelihat di sosmed tuh mereka tuh gemes banget loh sahabat suara. Apalagi pas mereka itu akhirnya bisa main film bareng jadi suami istri juga nih. Judul filmnya itu Dopamin, rilisnya tahun 2025 kemarin nih. Itu jadi film pertama mereka setelah resmi nikah. Selain itu, aku juga suka banget pasangan Dito sama Ayudhya. Kayaknya semua orang juga suka nih sama mereka. Mereka tuh seolah-olah kayak keluarga yang diidam-idamkan sama Gen Z gitu. Punya anak pinter, lucu, kayak Sekala gitu ya.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Liodra Pura-Pura yang jadi Big Five kita di minggu ini. Salah satu lagu Liodra yang bisa dibilang bakal relate banget sama semua orang itu ya ini, sahabat suara. Karena semua orang pasti pernah dihianatin deh. Yes, lagunya judulnya adalah Pura-Pura dari Liodra. Ini ngegambarin soal perjuangan seseorang yang harus nerima kenyataan pahit setelah sosok yang dia percaya banget justru ngancurin ekspektasinya nih. Gak sendirian, Liodra juga dibantu sama Anmesh Kamaleng buat bikin lirik lagu terbarunya ini. Dengan sentuhan ajaib dari Anmesh, perasaan emosionalnya Liodra itu bisa dituangkan jadi lagu dengan lirik yang ngena banget. Tapi sebenarnya nih, ini just in my opinion aja ya, sahabat suara. Kamu gak bakal ngerasa dikhianatin atau kecewa kalau kamu itu gak ngasih ekspektasi lebih ke seseorang atau bahkan ke pasangan kamu nih. Aku itu pernah dapat ujangan dari seseorang soal hubungan percintaan. Katanya, kalau kamu sayang sama orang, lebih baik jangan terlalu sayang. Mau itu udah nikah pun, menurutku juga jangan terlalu sayang, sahabat suara. Soalnya nih, kalau kamu terlalu sayang, otomatis kamu naruh ekspektasi lebih ke pasangan kamu. Dan sekalinya dikhianatin, pasti sakit banget rasanya. Kalau kata orang yang ngasih aku ujangan nih, semua orang bisa berubah kapan aja. Bisa banget pasangan

0: kamu nih, apalagi yang masih pacaran, jangan terlalu sayang sama orang. Sayang tuh sama kedua orang tua aja, sayang tuh sama Allah. Udah paling benar, gak mungkin sakit hati deh. Langsung aja kita dengerin di podium keempat, ada Hara Celah Hati.
1: Nomor 4.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Nomor 3.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Ca Jawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Yofi Nuno, Kilometer. Di peringkat ke-11 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di peringkat ke-10 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-9 ada Kisha Lefronka, Pelarian. Di peringkat ke-8 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-7 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. Di peringkat ke-6 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-5 ada Liodra, Pura-Pura. Di peringkat ke-4 ada Hara, Celah Hati. Di peringkat ke-3 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-2 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Ca Jawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Anggis Devaki, Menua Bersama.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Anggis Devaki menua bersama. Akhirnya setelah lolos dari Indonesian Idol season 12, Anggis Devaki ngerilis album terbarunya yang berjudul Devaki di bulan September tahun lalu nih. Salah satu lagu yang spesial dari album ini adalah lagu yang barusan kamu dengerin berjudul Menua Bersama nih. Lagu ini ditulis sama Bagas Ran dari kisahnya si Anggis. Proses ngerjainnya juga cepet kok, cuma memakan waktu sekitar 3 minggu aja. Seperti judulnya, lagu ini nyeritain soal harapan sepasang kekasih buat tetap bersama sampai tua. Uniknya, Anggis sendiri katanya kesulitan buat bawain lagu ini nih sahabat suara, karena dia biasanya ngebawain lagu-lagu ballad kan. Tapi lagu Menua Bersama ini punya nuansa yang cukup upbeat buat dia. Balik ke album terbarunya Anggis, ternyata dia juga ngajak kolaborasi bareng beberapa musisi terkenal nih. Ada Mahalini, Anmesh Kamaleng, Bagas Ran, dan Mario G. Klau. Selain isinya lagu-lagu baru, di album ini Anggis juga masukin dua lagu lama favoritnya nih. Ada lagu berjudul Kisah Tanpa Dirimu dan Dirimu Yang Dulu nih. Kedua lagu itu katanya spesial banget karena punya tempat khusus di hatinya Anggis dan pendengarnya. Sukses terus ya Kak Anggis. Dan itu dia sahabat suara jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
8: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
9: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
10: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
0: eSuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masak

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
9: Noregayo.
10: Fantastic baby.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
13: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Some special.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus $10.990 atau sekitar 186 juta rupiah. Merespons kritik tersebut, FIFA menyiapkan 130 ribu tiket hemat dengan harga $60 atau sekitar 1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticu.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Jatuh cinta.
2: Kembali ke pertandingan, saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani
2: disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
4: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
5: Tahu nggak, di negara mana Piala Dunia

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay. Dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Sudah?
1: Ya.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
8: Senang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Memasuki bergulirnya Piala Dunia 2026 pekan ini, publik menyoroti harga tiket yang dinilai mahal dan sulit dijangkau. Harga tiket fase grup dijual mulai $100 AS atau 1,8 juta rupiah dan tiket final yang tembus 10

1,7 juta rupiah dalam jumlah terbatas. Ribuan mahasiswa BEM Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, yang juga diikuti mahasiswa berbagai kampus ini, membawa 5 tuntutan utama termasuk penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah. Big Bang resmi menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 mendatang. Penampilan ini merupakan bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut grup legendaris asal Korea Selatan tersebut. Konser ini sangat spesial karena menjadi kedatangan pertama mereka setelah 12 tahun sejak konser Made World Tour pada 2015 lalu. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.